Ya, 8.10 minit pagi waktu Brunei. Jangan lupa untuk dengarkanlah paling 15 ini nanti. Kita bawakan ada Elevate 2026 membawakan mengenai dengan The Epidemic of Loneliness. Okey, baik, kita bacakan ucapan dikirimkan di sini. Sana Allah buat anak buah Siti Nur Khairatul Hidayah binti Nur Sidi. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sentiasa dalam lindungan Allah dan berjaya dunia akhirat. Ini kiriman daripada bungsu laki dan bini. Okey, dan ini ada yang mengantarkan lagi ni, pesan untuk pekerja, katanya dunia tidak peduli kamu sakit hati, tapi dunia cuma peduli kalau kamu punya gaji. Thank you Hana yang berada di Meragang menghantarkan pesan untuk pekerja. Jadi out, mungkin ada satu pesan ya, hantarkan ke WhatsApp 83339140, akan bacakan sehingga pukul 9 pagi nanti.

0: Auto 91. Panduan, tips, peringatan, renungan, menyerusi Auto 91. Minggu ini memperkatakan mengenai kelebihan tayar pintar. Terdapat banyak kelebihan menggunakan teknologi tayar pintar. Yang paling utama, ia meningkatkan keselamatan jalan raya. Tayar yang kekurangan angin atau terlalu panas adalah antara punca utama tayar meletup dan kemalangan. Tetapi tayar pintar memberi amaran awal untuk membolehkan penyelenggaraan yang proaktif. Teknologi ini juga membantu meningkatkan kecekapan bahan api dengan memastikan tayar sentiasa berada pada tekanan optimum sekaligus mengurangkan rintangan gelinciran. Selain itu, tayar pintar memanjangkan jangka hayat tayar dengan mengekalkan penjajaran dan imbangan yang betul, mengurangkan haus bunga tayar secara sekata.
1: Auto 91.
0: Prestasi juga semakin meningkat dengan adanya parameter, membolehkan kenderaan menyesuaikan cengkaman dan pengendalian mengikut kenderaan pemanduan. Ini sangat berguna untuk kenderaan berprestasi dan komersial. Tambahan lagi, penyelenggaraan berasaskan ramalan, yakni predictive maintenance, menjadi lebih mudah membolehkan masalah diselesaikan sebelum menyebabkan kerosakan besar atau kos pembaikan yang lebih tinggi.
1: DO,
2: dunia otomotif. Honda CRX kecil yang jadi ikon retro. Honda CRX pernah dianggap sebagai kereta yang kecil, yang tidak praktikal. Tapi dengan enjin B-Series dan berat di bawah 1 tan, ia sebenarnya Mini NSX dalam package compact. Hari ini, Honda CRX juga menjadi buruan pengumpul JDM seluruh dunia. Reka bentuk ringkas, rasa pemanduan tulen dan enjin yang hidup pada 8,000 RPM menjadikan ia kekal relevan. Begitulah sedikit info mengenai kereta moden hari ini dan kereta yang pernah popular sebelumnya.
1: Auto 91. Panduan, tips, peringatan, renungan, menerusi Auto 91.
3: Yo, this is fire.
4: I know, man. It's Pelangi FM.

Ya, 8.37 pagi Waterborne dan selamat pagi semuanya. 8 pagi ini bagaimana dengan pagi sekitar? Adakah sekat ini memudahkan ataupun menyusahkan apapun yang Auda hadapi? Chill aja, okay? Baik, kita bacakan lagi ni. Pesan untuk pekerja. Katanya, dihina-hina saya diam, direndah-rendahkan saya juga diam. Tapi Isninani, ya, saya pastikan saya akan kerja. Yes, semangat guys ya. Hari ini kenapa anda kerja? Mungkin tugasnya mungkin Sabtu weekend apa ni anda kerja ya, okay? Jadi kita doakan semoga terus semangat untuk rakan kita Zizan yang berada di mana ni? Di Sengkuro. Terima kasih Zizan. Dan ini pula daripada Hafizah yang berada di Lumut. Katanya, dunia tidak peduli kamu siapa. Dunia cuma peduli kamu punya harta berapa. Wow, ini kenyataan yang kadang-kadang pahit untuk kita terima ya. Terus bersama di Pelangi FM.

พลังงี FM M พลังงี FM

0: Tips Kesihatan.
1: Teknik mudah untuk lebih sihat aktif. Senaman menggunakan tali skipping adalah antara senaman yang terbaik. Senaman ini nampak mudah, namun ramai yang tidak tahu kebaikannya terhadap kesihatan. Antara kebaikan senaman skipping ialah membakar kalori dengan berkesan. Baik untuk kesihatan jantung, mampu mengurangkan lemak pada bahagian perut, menguatkan tulang, menajamkan minda dan mengurangkan risiko kecederaan kaki. Cara cepat menurunkan berat badan. Skipping adalah senaman yang paling bagus. Dilakukan 15 minit sahaja, boleh membakar kalori sebanyak 200 hingga 300 kalori. Senaman seperti berbasikal dan jogging tidak boleh membakar kalori sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Senaman ini dilakukan dengan membuat lompatan seberapa banyak yang mampu. Kesannya membuatkan kesemua otot pada anggota tubuh badan menjadi aktif dan kuat. Kesimpulannya, skipping adalah antara senaman yang boleh dilakukan tanpa memerlukan keluar rumah atau berkumpul dengan orang ramai. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Duyuful Rahman, moga bukan sekadar panggilan. Di hadapan Ka'bahmu aku bersujud, mengharap kasih, mengharap kasihmu untuk kudakap.

6 Zulhijjah 1446 Hijrah, tinggal 4 hari lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidil Adha dan menuju ke senja malam ini sambil kita mendengarkan alunan selawat, sambil kita mendengarkan lagu-lagu dakwah. Semoga ia dapat menenangkan dan menyembuhkan aspek spiritual dan rohani kita. 6.45 minit petang, kita ikuti bersama alunan zikir, kaifiat dan bacaan surah Yasin, bacaan doa peliharakan Sultan dan doa dipelihara dari segala jenis penyakit di Pelangi FM.

0: فيكون.
1: آمين.
0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.

Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kita dengarkan kaifiat dan bacaan surah Yasin, bacaan doa peliharakan sultan dan doa dipelihara dari segala jenis penyakit di irama pelangi.

0: Tips Kesihatan.
1: Kepentingan menjaga kesihatan jantung. 1. Senaman secara berkala. Sentiasa aktif akan membantu mengekalkan tahap kesihatan diri seiring pertambahan usia. Bersenam secara berkala dapat mengurangkan tekanan, menguatkan otot, meningkatkan pergerakan serta menghindari berat badan berlebihan. 2. Makan secara sihat. Pilihlah sayuran dengan pelbagai variasi warna bagi memastikan anda mendapat vitamin dan mineral yang diperlukan. Kurangkan pengambilan makanan berproses seperti makanan berbeku dan makanan siap dimakan. Tukarkan minuman tenaga dan karbonat dengan air kosong kerana jumlah gula di dalam kedua-dua minuman tersebut adalah tinggi. Sekurang-kurangnya minum 8 gelas air setiap hari. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

0: jadi pohon.
1: Bukan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

la ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

belakang bangunan bawah jambatan nama hamba Daud bin Hatan Buruh serta ilah penggambaran hamba di negara Brunei Darussalam. Hari ini kita menyaksikan spesies yang masa ini merebak hingga ke generasi muda. Spesies Vaporus Asapus, lebih dikenali sebagai Vapor. Lihatlah si Vapor, makhluk yang tidak memilih jantina, mengepul awan misteri di mana-mana, menghirup, menghembus dengan alat ajaibnya. Tapi alatnya ibarat musuh dalam selimut. Sayang, si Vapor sudah ketagihan nikotin yang boleh menjejaskan perkembangan otak. Alat ajaibnya boleh merosakkan paru-paru. Dan si Vapor dengan bangganya, nada je papa bevepane. Indah papa boleh bertukar dalam sekelip mata. Kan menunggu nyawa-nyawa ikan baru berhenti. Putih mata. Hamba Daud bin Hatan Buruh berharap Vapors dapat mengubah tabiat Vapors untuk berhenti demi kesehatan yang lebih baik.

بل هم بلقاء ربهم كافرون.

أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.